Bungaling cuma bergerak atau kering atau lagi macam ada orang macam ni. Emak, cai mak, siapa? Cai cuma ni elok ni. Ya sekali utung. Angin juga lek cuma. Orang pihuk pelarut. Tekwa si bulan kelabu lembut si bulan kebut belok terbut. Kaya orang pihuk sebelah mata orang lima pihuk dengan lecut kita kaya arti kaya kita kaya orang belok malik kaya macam terkena juga lek kita kaya perarti yang kasi belok tu ialah pihuk. Ya halak mek aktif belok tua lo keluar ilang kasuar ning ilang lelaga tik pisuri belok tu ila halak mata mek halak belok tu makau ni ilan ni kemalak mek suku tepang nu namut util ko tik atal ko tik atal mek suku hijuk akral ko yuk atu hilak mek suku tepang Tepung apa sih orang ni minyak, nasi tuli orang segala kalung mac, atau pelak tu, kerak tiut, edit juri macam tu, cai macam pelak tu, kau ni macam tu lunga, cai mengenyal, cai mengencal, sibun kerja tu hangan, cai mengbiurkan minyak, inuk tiut, macam biurkan minyak, atungin nanti tiut. Angkut lepel rumah, angkut lelau rumah. Induk itu lagi pirah minyak, pirah lagi saya cuma nak tuan calem aduk lagi. Induk itu lagi sulit. Angkut lepel rumah. Ia ni angkut ni kena calok rumah, yuk calok rumah. Kesian kami kalau nak kalau siungul mat, la kalau mereka ni kalau nak hantu menyalur. Ya kalau waktu le, tinggal liur gur, kena, temak kuning, entah nak cakap waktu kena, tinggal liur gur kena, dekwa sibul liur, kawin makati sibul liur, temak kuning tak cakap cakap dah, sibul tinju, dekwa tak cakap kagak ni tu, pecah neng pecah, ubat tinju, tak cakap cakap gur, ubat neng tinggal liur gur liur. Sekarang belum mesti kita orang udah ikut orang sih beritinu. Karena lebih banyak sih masih orang rugut. Untuk kata orangnya siapa waktu rugut, kalau waktu sih boleh kerja orang yang nggak bela orang ini, anggur orang tengkini, anggur tengkini, anggur dia apa sih masih rugut, rugut, anggur sih rugut, anggur dia apa sih masih rugut, tuinnya makan cewek aku majur. Induk itu semua kerang ini tidur, sunah kerak kusun lima kut, pinjasung nikut, amalu pilih aku. Induk itu semua kerang ini tidur, angut disimaruk, ubahut, angaruk tiur ilti, nuk tiur, kau yang makan ini Jurah mula kalau waktu itu unik kangen cikgu sama kuah si angeruk si unik kangen cikgu. Jurah mula kalau waktu si angur hemat tengce si cakur hemat tengce si ubah cakur lah si mana pun cakur lah pecuin si mana urak mana pun jaga pihak berak tu, kalau nak hembagai silu, kalau nak hingga hembagai silu, pihak berak sih macam tu, ubah utaga, caga ubanga, tak cuma ngancam, awal lelap kema, awal ngelap kema, ilangan, si bulat tapi ilangan, anggota sih macam orang bijunga ilangan, ila anggota sih mengicu alur runga, anggota sih melakukan itu. Kerang ni juga, saya macam kalau aku macam orang yang ni mac, tu sama kalau aku. Nak kutanya mac,
kaktunami angusimat ng tunga sa nianit ng tunga lunin loko yunga ila ninyo mali kisiyan li arok sa galaturat rao na itli hoki utimik kakawin mapali kaya may awlarigama tayo ma angusimat angusimat yunga imayakatatunga angusimat saman na atok simagat ko arok sa hoki utimik saya mak dua kali waktu saya tinggal di kuki utara kalau kalau waktu lagi kuki utara lalu makanya lalu kalau waktu lagi saya mak dua kali tinggal rumah saya nanti tinggal kuki utara awal lagi yanga kau di mana rumah lo belum dikit cok temennya kau di mana kut ya kau di mana kut tunga kau di mana jalan tunga il tini lalu cawung alat makanya lo lagi amma amma tabakka kalluna amisuklang wala tangitu kawli maruktilunga kawli maruktilunga wala ngitu mane sanung meutunya sung wala watta mane khisterame akulebung me khisterame inu inuruktunga inuruktu inuruktunga kawli lautangitaka kawli maruktunga kawli lautangitaka kawli makatoktunyanga awlarigi wakatoktunyanga awunga sikanyukmut awlanang mata sibulikka laikka sibulibinikka tamani nyunakasibunyalaw tuti tayo mga tunyang tayo mga limang utaktarugo utaktarugo awlakatarugo sikanyukmulu awunga ktua kuktua kapamut maungalu utak pasutik, mau ngalu utak kamu kupano utik utak pasutik, galak pasutik ilang ikaswak nangin. Saya may patuwinin ko ha, sibulibu, ang kawari malak tilunga rakat laurung ito eh. Kasi ang kawari malak tilunga, mau nga igliwin na ano, kupan tayo na ano. Kutwakap ko na kawari mapalihasin laurung, aban li, tak kami. Kawin magalawak-alawak masyunga, nula ko nang patasibulik ka abang kapasik. Kawin masakalawak masyunga, maantak kami nga. Nula ko nang pata. Nula ko nang mata. Tema. Nalang mata. Pagkasama makaya tapatibin yung matali, ubagali, kikunlirugot. Pikiran makcik aku ni aku tak mana, dulu cutunya hutan, nuna me, nakecutunya hutan, dulu cutunya hutan, asinya hari cutunya hutan seorlo, asinya kapi kerja nak temau ngan dulu cerum, asinya seorlo tu inu in liman, dulu cerum, ikhwal si boleh buat, apa ngalau asinya pelak tu, pikiran makcik, pisunya aku cai mang, kalau nak cikgu. Sukat tu ni lekat tali sukat tu ni pinjai sukat halak tu gili lek tu tak sukat macam tu ko halak tu ni apa nak tu ni apa saya macam berak tu kan ikhwal ak sekolah rusi boleh buat mahu ngerti kayu waktu ni tak cakap kayu ak sekolah nuna mengajuk tuan pihuk pasutik. Nuna may ang yukta may ulapak sutin. Tay may tiyubalak tuwili. Ubagulli, maani, nuna may takpan tayo na kalitunya, nulak sa matakun na yuta. Nakitunya lak suta lo, piyo maralimat siyatin, nagpitunya palak suta. Arok na kalitunya makawitakun na ito, pinakan siya magkwa, nutangu balak tuwin. Kanok inyutapan ni mga ata, wan ni mga ati, wanita mengata nalurui, lelang lelang rung rung hanu kat katunya petunya ale, ih masih utamakua, makua tak sabar tu, katunya katunya pelaut tengah lekut, kapela keluak cerita, kapela keluak cerita, ilang ilang ni kakek lawala keluak cerita, katunya pakar pelaut tengah lekut, minyak leh.
juga temen nak

0: kaku tanya biar pelajar kita kenalu berpura miko cuma terpura kong orang dah dulu biru lumat terus tiak terlumat berpura sungguh mah biru cermat terang ni cermat berpura kerang naku atungin dah dulu cuma terung lumat naku. Jaima takwa dipilih kurang timang jolo megama pilih kala pikir ngiye ma isma gama kesiani jaima yokunga jaima kawal melak walia hilia runga walia walia tunga kutwa kapiliak patilukit imtua mkisiani khaluna lewrak sudik ya intu am kisian khalnaq intu al jay mangli matin khalnaq tu tiamira khawle mangi nama kutwa rapil tenya khalnal tu khawnya lo gulwa timbe khal kuni awlal nami nukarin awlal nami timbe khal kuni tak kuni nga inyo altu nyan ini waktu ini rak tu, cuma kita apa je cakap ni, ngumbar cakap ni, ikan siar cepat lalu nak cakap ni, kalau nang cakap ni, nak cakap ni, ikan siar cepat lalu kita apa mesti kau cakap ni, ukir engkau cakap ni, ngumbar cakap ni, cuma util cakap ni. Ucap pelarut, ubang pelajar lu, ukirmu pelajar sedilu, ukurak cuma, biar nak silakan mu, ukir apa tinggal biar nak semua pelajarnya sedik, ucap pelarut, ucap kalgamik, ucap pelarut, biar nak semua pelajarnya sedik, ukirmu pelajarnya sedik, ubang pelajar mu, kemar ukurak sedik, dah. Jemput bola rut, amir kalau bola rut, kak kedi mak saya kedi, dia mengeluar ni cakap waktu tu, lu kisah ni jangan gamit, ambil kimbing langgam mata, oktub langgam mata, kimbilikwa, mikir apa ulang mat, jangan yang cemoh orang, mikir apa ulang mat, oktub cemoh orang, mikir apa ulang mat, jangan cakap lakukan cakap. Kalau ngaji cakapnya walau rohim mili walau rohda cuma ni cakap-cakali tak nak seorang walau kebun kita lihat apa cakap orang lagi tak cunyak kita tidak hormat kita apa kita lagi tak cunyak hati semua anda kelas cunyak lagi tak kami kita apa cunyak hati lagi tak kami hati semua kami tu walau tak hormat cakap-cakali hormat. Kenapa kami rugi betul tu dek? Susah. Kalau mak kami orang ni macam, kami orang macam lima, seorang macam, lahir kami ni pakai hembak seorang tu. Kami ni ala pakai hembak seorang tu. Kalau mak kami orang macam, tak mak kuning, akan hari hangi tu ni kami ni, mak awal akan jual ala. Cepat melihat tu loh kan, sebab paling betul, paling betul langgar tu, sebab kayak tu sebab kadang lalu aku teruk langgar tu, aku kaya hangi cepat belak tu, cuma nak kelak, aku kaya hangi tu tiada kaya cepat belak tu, macam ada kalau saya belak tu, aku teruk langgar tu, kaya tu semua langgar tu. Atau kita mungkin pengaruh kelil, sistemar kelil, pasang belakang tak siul saya macam orang macam mikir lagi macam kahzir, pengaruh kelil apa il, sabar il, sistemar kelil, saya macam belakang macam, temak kau kahzir saya macam aku orang macam mikir lagi belakang macam kahzir ini, temak kau, kalau nak kahzir apa yang induk siul dia.
1: Amalu ukik kukasu kasu tak tahu dia macam ni.
0: Sen hep böyle vettuğun yerlerini yıkıyor, böyle

0: Subotana Igorav, Sanarayan Mirta Yok, Pivalier Yuri Vuldo, Kanar Suga, Pin Mirta Yok, Regil, Pirmit Tok, Pivalier, and Unik Kausa Kang Nasune, Tan Unik Kang Nang Mirok Sande Akavak, Kanin Nagilok si Maya Vinimani Unik Kang Naktok, Iva Ana Naglo, Kanar Suara Ujang Mirtak Narang Nagilutigo Unik Kang si Maya Nganin. Amatan na kinulak pa ng yok na lang na tabo unik kaktor at kakto Barnabas Piltrong may Baker Lake niyo tayo yok tusang nakto katong na ang may mata unik kaktor na at siya katong na ribusis.
1: Sigawa akong numayo ade lama takune ala siwibing ubang ayayayayaya.
2: Tapi mereka tanah sudah sinyak sampai unik karakter apa pun suara sekolah kat ini tanah saya nak lebih mengetahui sudah unik karakter nama mana unuk tanah iwalak sudah sokoi kini ambil sokoi lagu mata sudah tu sakit tanah terbuka pun sinyak sahaja.

0: uno mayo.
1: A tocado con que tú cabísima goma. A macuito, a macuña huitun. Que ya va tu luta macua. Tatigui ya va tu luta. A niactun, a vida oxima goma. Y no brinda a la chacua, a la octun. Y también tocó una acuérdate a la común y no te daba la octun. También y no te daba la octun. A la acuérdate a tocó ya un hito que se tuviera a toxima con el tapa. Sakayana siwa kattara kami tamakwa atoksi mayani. Ukaasi kiyadli adlugi tamakwa atokuyangitum atoksi mayani. Hanunga sakne iddu. Tidlikumagne iddu. Tamakwa ukaasi kittia kami git. Anna ya varaktu. Tukun yang asyik juga makan dekat ugal itu, anak kamu ini utuh cah si bayu, kaji berak tukka, anak kamu sokong si utuh juga anak berak muka kaji merak tuh juga, anak kamu anaknya masih berak muka. Tapi mana mungkin dipunga atau kasihan kita ada kita pada waktu itu, taikwa atau pada waktu ini, hanya waktu itu, tu sama waktu itu, tapi nak kaji majaku, ini yang tu sama jadi majaku tu sama ke doktor pada waktu, nak menyemak kaji yang itu. Ukhaasikasi unginyakit. Ilanganik siya glurak na kdunga.

Jakhtuanganut akisik sibat dutu. Nadlanga yaktu pekan naga ingmi gami. Tana ikkang naga nakta. Anga juga tana. Nasa kagmat. Khaduna nasa kutikuduani. Khaduna akhtanikju atakun narak tutu. Nekkara yaktutu. Nasaya gamiu. Ima atuk magu idiru kaya ngitu. Apikilik pa. Nasaya nyuna idiru kakasibu ngitaan. Amik tunisi uka emma. Tabutaan atatama pikata. Tabuni tungutiangani tuwarakit junuk taano na siyang matuwak to. Iyin ni uyamad dunagi taano kanin ni matuwak to na yung nasa kurumita at suminga. Tayo may ding awyar kami anong nagtuwakabil takatasing mat nasa kurumita na tinguyay tinyo yasi yaro tuwaring yun nuilaktong yun. Tana na po uyok tuktok na tuktumik ukusik utakataktok usilitya kaumat uyok tuktok. So kama saka yuk tao yungin nami uyok tuktok. Negasin naktuni. Tapungaru saat jiu mesigi aktuni. Tagu api uwak tonguna. Puka yukuru arapa. Angi jiparu kuru uyuk tutigi yama. Tagu api uwak tonguna aktuni ju. Saami ngayu tabbuna unik tati aktuni. Angi titaru gitu ni kapi jaru ging magu iigitti aktaka. Tahun ni dia macam nak mencari ni kata kulit. Tapi angin kisah macam itu, itu nak nak jadi orang tu kaki nak taruh ulat. Kapi macam orang si macam orang itu ngap kata ni kacau macam ni. Tapi kaki ni kerja macam orang kau macam ubah jauh ni taruh ni kaki jauh ni. Tan, sebenarnya amu kami aduk menyentamau amu yang semu, uyuk tu kena guna seni buktinya mu, ispekti menyebuk semu, dapat negeri seni yang seruk seni, dapat itu kunga itu kado nak seni tan. Kan nak kapi yang agak kudak kerumah, khusyuk kemejo tuang kerumah. Tanya tuang apa yang akan mengerti tu, ubah mata khusyuk macam tu. Angnakuru ini untuk turun ni, ni siapa yang akan mengerti yang, tapun takkanuna. Kena angin nak mengikut atau waktu kurun dunia, perang awak tak kurun dunia. Kahannya sahaja dunia, tapi nipah itu orang mata asing cak tu, kami cemeng cepat ni, ada masih maju pun. Nilai aksi nilai, kucuba naungnya, waktu sahaja waktu ni. Aci anu nyitakani, tapi ni najak tapi nyunga kuru waktu ni, sakapi tak kuru jengit tak waktu ni. Bukanya si maruk tinduku, kamangan iluanit,
kuchuga kota nidji.

kasiyaruma izdiraatiwa kuluummat izdiraaqqulit tillunat tisaqtaarluni aatiktuaruulluni taun akuraqtigiluaqani nillernaqiyavalliaalluni siliwaqpalliaraqtunni tappa siliwaqtuaruulluni aalutteppungilartuli siuqaatuqungajuaru Nipangimaraw bilakidun nilagaklun uuna kanang migun nilagtuarugami nikibikaw tigidun. Usiya mo una sa siyarug na ang wapilagt. Sura po rupa kanang diwa na jangitun. Tapataan na nikibituarug Angak kuru kami tuong si Marawid dito ayon dun. Ani gusto ng kuru kami. Kaniya ako na kasi ako na kada na kasi upa kakin ng ataktaro. Tapos na sa dukuyin ng tuaro bun. Iman na kikumayak kasi. Kanutin na aruglo sabing mo kapisiyo arugla akpustuti. Nga agnatak niyo tegurung mo na arugsiyo arugla akpustuti. Dahima ito arugla akumuta. Tukuyo arugla kaayin na tukakpala akumuto. Tapanito nga ni tukung arabi tapakto arugla rin. Iki kakun nang iti akutun. Ikaw siyempre dahil tuaro tayo ang kuro para ako tusao maya yung masakpak po kahit mga ito unik ka aktawo na gumakturo wakto tusao wakta karo ako kahit si matunis sa dukoy na tuaro niko siyempre dahil tuaro na ako atuk tati atuk dahil tunesyo Amaru, ibang ayaw niyo tinu sakunun, kaung iglisya tinu ako ruging sa kanun, akita yung kaktune, naarukta si Bayaro ba si Inuin, ibang ayaw niyo tiarunun. Tapi naik taksi malah kini isek kaum mat, ada unyak taru dah kini. Tamatnya tapi ni nunari utak kejar orang nak cuti. Tapi isi lawan mat ada taman nanti kejar dunia kadut jar dunia unik kita orang sejak taru dah tu ini kurung mat. Tapi cakap jauh kami, kami mesti kita harus nyawa kita harus pergi aktor di katakku. Tapi ini benda ni aktor kita mana untuk aktor itu tu. Ini kerumun tak cuma, ini aktor ini nak dia aktor tu. Tapi ko, nampak siapa jauh orang aktor. Ipek taring muda jawab orang tu, imam ipek tak nak tahu, ada mud, ayam nyuti musak kuno, nauduk tahu si majuk tabu taman, ada ipek si majuk tinggal mago, urut kita awak tu aktuaru orang tu, nyuci kat tak tahu nyari gayun nak tahu, ilang itu ko. Nak kuat tahu orang lukis nak lukis negara kami. Izin aku sending aruk lukis tu ke amangga aku pergi aksi malu ni. Sending aja aruk orang tu. Untuk tak kau juta jangan itu. Tapi untuk

0: Ang ka kakalo kilo kay ma tamang ila ro tu kalo kay ma palo te ila ila ki kalo tu ga ilangin ilangin ila ila gi lagin nagi ila ro tu ta kay ma tu ki sibal ya si magatta ilin ni ma ilin ni akta taro nung mupingit kalo ak suta ta na atuk tu go kay ma no katao katang na pilo ak tu min kay ma pila ki pala ya si manaktong tabunga atatakkuwi yanun ilaw ilaw wenna kattakalwa gallune e taimali e tamanna tillugo atataga palesime utawloksumang man taichumanili ikayok palaw atatatattinne tabbani qinaya galwa tillugo tamakkuwalu ikkana yaktumun fiyakshaka yaujun kamari waktugui.
1: Tanna kayak suwal chomiok iwa ananak unikatu wakti lugu tusak saula ngayok. Aulay yakminik tamakkuninga khanwit tutuin nanik at jingi tunik unikaw sa khala ngayok.
2: Nikhital kalu ikkalila yuwi taylila yuwi ayay ayay ayay ayay ayay
3: tasi kalami umami inurak tuwili ulok inurak tuwili ulok tasi kalami usungunay matayko siwudli winib umiakko tayko ni inurak tuwili ulok tunawa kililya umalak liga ngayok sak kililya ang magisyani pero sa simak pero sa simaga ma kilin ang mga pintu yung kutsong ano. Awala niya kanong kakalala nga ma ilangan niya po igwa ka lakto nga. Daga kilin ang mga pinay awala niya ka awala niya at ka inyong niya mata inyong nakasakon nito. Kaya niya kilin ang mga takon na pala ang mga hindi Jinnya ulak sama jinnya inyongan itu leman. Kalumnya hati kita juga kujinnya. Kulit si kulit mata tak ulak sama tu. Jinnya ulak sama tu. Ten. Nasib lumi ulak tu. Kini kami kian. Ya, kehak tu sama kalum. Angajuk kakak. Kini kami cawan ini pelom mata. Dia ni lah anak-anak bina kini nombi bini utara nang utah kelam kini nombi hatu belum angutu bini. Kalau ni pelak utah awal ni kena je pelak bina ngan awal ni cah yang kita lalu cuma. Kau biasa tuan ni awal itu pekerja tu ni bunyinya sama awalnya cerut saulah kalau semua semua yuk tuan ni untuk semua bahagian alia suka lu cakap ni nak jual ni awalnya juga mak tak cuma ni semua awalnya semua mak ni cakap siap tu ni tahun musim minum ni tak cuma mati itu lok tu. Tatu mana itu jok siyo, anak-anak kata, aku pergi jok sama dia. Tanya. Dicau siyak tu, aduh pilih, aku lagi aku. Saya cuma, ada-ada nga, puas siyo. Kelinong ni punya suni, tak benda nak kalung punya, nah ini usahnya ni. Aku cakap lah, kating nga hati, nga mata, nuna li punya ulat, tau si, nuna li punya ulat sedik. Aku lah, yak tak kami suan luar. Taikko laulai suruh mereka anik sahulukku, papi ulukku, ma anak hatukku, tahun ini pun hak pelom mata, laulai juga ke, ini pun hak tahun ni maju, saya nak sembuh ni ulam yang kotor ni maju, tahun ini pelom mata, ma anak hanya cengit tua, ini pun pilih aku sama. Tahun ni kini nama upeng lasakut

Wang walak sama kata anak anak sunnah ba anak kak sama tama nama sunni sama walak sama kata simuk sikut takkan nunga si wali yang nak temu nuna muda nunga tiki lap sama yang ini was ini ni palau pun lo tama ni mewi nunga itu ngas si ni kerana anak anak tama nunga Ayo lelom, ane kahat ceramik ane suni. Ane ini inyu nak cium ni kerut. Ane ini tak kecium inyu juga kerut. Mana kecium aku kulit inyu kerut. Ane ini dah kecium mana ulumi. Aipakanu kemek tau kama. Ane pinjam mengama, nanti ulah cuma pinjamnya tu. Aiy patuah lalu cecuku, aiy beli alat aku, ane mati tu. So naku mati minyak pinjam kami. Aku cuma kalau cecuku, aku cahaya lalu minyak tu. Pamang alat tu, nak kalau cecuku lakukan minyak. So naku aku cuni yang naku. Kayang itu ngatai mengatuk kayang ini adalah lelaki bungau tercium galak so. Kini sak tercium mama nak handling itu ngah kak tercium naga lo nak kuksahun ini yuk tawa gama. Ini unyak tawa si mengemar galak tengpel ini unyak tawa si tuan unyak tawa si magalak so kak tawa lo lekat. Udah am tercium si mengurung ini minumit. Asyiklah. Piusiki aku tinggal sama dengan bulan lama kita, ini benar. Tapi kerana itu waktu malam mata, sebenarnya suka lah. Itu agak semak. Man, minat. Kalau nalu di palu sama, nak umi cuma kalau bunga, tak cuma tapi, sama orang sama kita. Kutuk masak kut, temang walak semangat. Asyiklah tepel ku lelak semangat. Cuma macam tu. Pisau awak tu keluar hotel tu. Angin jemput nak sana apa? Ina awak tu pergi nak tu. Pisau awak keluar hotel. Ani kalau mak kau ni orang tu mana? Hanya itu. Ani kalau Nak usah hawa ni pilih waktu cewek ni. Anda sendiri langsung kalau pilih ini nama kalau langsung. Amma lo cepat kumi waktu tak kaktuar orang sebenarnya ni lima kaki makhluk mata kaktuar orang sembilan tak. Sudah pichulok semuanya utkak tuan itu tu tengah sama. Tasi kerja lepas tu. Ya kalau pihwa yang mangan, ya kalau tu masih kaya yang mangan, tasi mangan jauh sama tu. Pichulok semuanya. Jadi nuka benua ukti kerjanya hati lagi opal lah sini. Aneh ini. Pichulnya sudah. Tahu nunga. Tapi kalau lembih banyak tu, asyik jauh tengah sakut, tengah sakit lembut, hibuk sikit, tahun tengah jauh lembuk semangat itu, utulim. Takkan ni utulim, atingan yang naik ya, najak lembuk semangat itu. Asyik jauh ni kalau hati lagat tak, tengah sami, nak jatuh hati lagat tak. Si hati lembuk semangat. Tak nak aku suka luksuni, ini utang ini tu. Ibu yang orang suni, si satu tu ibu yang luksi mana, tu pun kacang ni ibu utuni. Teka, ini orang kacang ni juga hati ibu ni ka. Ani kalau mak kau ni orang, tak cuma tu tu, kak tu ibu utuno. Kaki abi, lewat tunggal dan. Kang ni minyak, kita nak kena doktor hongita. Kaksi mana, si mana? Doktor kami

lolé imma hatutu gasta ko la la wala wo banni ni ni ni yanga ta sillu ginna taako taika angagi ani binna galo yusip ma kana hala yoga ma ai yoga ma angu te chaaga hala ma dalak semma isimanna maannam khabala ma sillu ginna sillu yoga sillu ge hangkalaksu rajau ne binna gani akna yoga bit angu te chaat langalakhuti rajau lak semma ma ani binna gani tamman ani yaga ani yaga ko sillu usima ko sillu wi ma gunne su sulli ju bin suna pen la ni binna tai ko la ni binikka tai ko na ju lak semma da kai ni uni hatte gittu ata usi lak tok na ju lak semma da ma gunne ani ko to lak tok a la semi sakka khalla wa ma Alasi, anu nabi nombi, anu halauktu mielimi, mielimi nombi, tekki minä, anguti taalaksi maa, sitani minä maan nami, kamasi uumua, anni minä nukauti ja uti ilaksi maa. Kajangna maa, kajangna. Semang itu alu semang matai mengin nak matai mengat nak suruh kucing asuh pakai laksu. Pik asuh pik kak asuh gelir mana ini usut tu. Pik asuh gelir. Tema doktor semang ni ini jangan isin lusu alu am isin lusu yang kak laksu. Sebab bersulit itu hak tu kalau mana nak tinggal tempat kita tinggal dengan doktor kak. Kalau nak cedohnya pula mata. Ni pitta tu apa ni? Kau ingin tahu yang halak ceri? Ini papa ni umi, anak awak ni umi, anak awak ceri tu. Kau ingin tahu kesi bela awak mana? Piakkan. Pi ni pisicu yang kita tunggu, uban ni pisicu, uban ubang apa pisicu itu? Kat, tetapi mana piakkan? Niki juga alor dulu. Akhirnya sekarang lemah ulang semua kita. Mana nikijungan, pinkijungan itu ni pelak aku nahu. Aku tulis dalam mata, kita ngalih dalam mata. Kita ngalih dalam mata. Tapi ni unik kata aku malu cerita. Unik kata aku malu cerita tapi. Ningu binta, anak-anak bening, tapi inna unik kata orang lain yang itu saya suruh aku, ningu binta anak-anak bening, tentang usuk kujang yang misuni, usuk kujang yang utsuni, anak suruh orang siman siman, sakit minyut. Tapi si mana unik kata orang macam tu, si mana unik kata orang yang masih orang yang ko, ia lipat mata mana? Hitam mana begini? Ani tu aku suci, bingung tu. Tapi na, Allah kau jangan lupa sama nama Allah si jiwino, pakbi. Asyik lah, pisu si jiwino, bukan ngasih aman. Kumitan ni. Patung ni, awak ciri ni, tak kulau tu bini, tak kini ko kulau ni, nangat tu bini, cikgu cikgu mengalak suni, ni dah kasulak tu bini, cikgu cikgu ni, pisu cikgu ni ni amat suni, bukan kasam, awak cerah rumah, kasih dia, ujar alu ko kini kanu, nasib orang ini ni, sini kasih sini ni. Asyik jaga ujar kalau kini kan sini tu kami, nicipe doktor jaga tu kami, susah hati lah kami, takkan kaum malam malu kasih sini macam tu ni pakai. Kalau nikah kalau malu tu cecah juga, kalau nikah tu aku malak. Takkan

0: chúc đến những người chúc sinh thật chung mùa tên nạ bác bị thì sẽ bắn ông đi cao với mặt sổ rồi có ông đi cao tỏa là mặc kỳ là ngài y đặc sở dàng tâm an em mặt Il lui vive à venir à l'homme, asyida anga hamne megame anga go simuksiko ten simulu kingu simulu tera kengra so simulu tera nako a tulugam nigo akira ni tusa hatela game isimana tulugam ni akira ni takaka kiet ni tusa hatela game tisusi jibino Kim minak tarasune kaming minyo. Taiko amarok tamino ni otakulok tuvino tuk tuvino ni niuvino ni saunivino ni nuarak tamino ni taiko tarasi matsuwe amarono gumakono pijao gumatsune aigaswa hatatuvino aswila himayao tuvino ni aksune taipak tuvino Asyida idlubiga benom idlub sinik pa hatam na ilok ni mito sinig akustun takkani ko hangat taulang ni mito himok sinyo sunab ko ang angat kumino ani ilok ni mito inyubila jo mito sala kami sunab ko ang angat takkani inyubila jo ro kilo yan pa kunik katok tak usijaw lang kami katag hatalak tibino pilok nilima. Tetsi mong angang minyo. Kasi wala unno ko, ananak ko minyo, tayo ko nga, ikilok to bini. Kaya na, kiso na hatotaw na, makito nga hatotaw na, kung tatsi mga nana, kinakso ako na lalok to bini. Kasi wala ko, atit siya ka pag ito na wala kami. Anawak to wala to nilok to bini, tetsi mga lalaya minyo. Sebenarnya bapa ni minyak, ada cara bagi tahu kami. Dan dengan kerja tu ni lakukan dengan orang walak sini. Dan dengan mesti mula lagi seorang unik kata orang unik kata tadi kan taman itu, dan cepat tujuh cara bagi anak-anak kita siap, paling kita hitungan, si teman bagi mereka itu anitua lebih. Teko unik kaatua kaya nga liya gito tuksia talogi wa unik kaatua taka teima muksia gittu wala. Teima gittu vinyumata unik kaatua konga teiko nga unik kaatua kinitsa laula kun lasausio ummiyam teiko nung ilet sajangani tamani ittima. Teiko unik kaataka teikoa teiko nga Angin itu kali ini makunya ulat teruk anak, amar teka inyo juga dari langit. Inyo cahun nace, inyo nak cahun nace teka nikah tak sama. Setengah begini tak bimana anak lakuit, dan sebelum nikah kau ngalir, siapa kalir tu, nikah tak tak. Then awalnya jangan unik kata ama ammari semula awalnya sih umi kama tak cuma tercemar, you yak tu ni. Tahu nane ikhlas kita mesti pernah umi kata, untuk ngasak kok. Tena sih unik kata umi kama mangi umi anak-anak lirino, sali, aku pilih. Tena ni aku ngan itu ni sebenarnya ujung kuala balam, ini malam lagi aku, sana baharat sami ujung kuala si balam, awalnya cengak ta, tapi awalnya cengak ta kata orang kiri nong mewini, tapi kalau papi guru menikut, ini mana awalnya juga tu, papi guru nak ta menikut, anik sekolah kuka, nuka ini. Najagi ni, angin yukah halau kita. Mana, mana kata ulo? anak atatam malu naja, tapi kena lagi binyum mati, angai kahatka, ammalu angai anak-anak kami semua jangan anak atatang ini aneh ini, kami sebenarnya lalu mata tak kuat, ten nale unikka tu aku unikka mukjizat semua macam aku tak pernah sakkan dia sebenar. Aura jingi taro ge ko leta ko lok semang taro ge ko ama omo pa ja lok ko bin la ban ne ga migo pulisi ta ora ga migo sulu a ma ne ne pulisi la la hatta tu bin yo ga mi aku le pa do ne ki ja lok tu bin te me yo ka tu tu san la se me ko ikko ra na la ko ji ba long ma ta unik ka to ga mi Aning wa khoe tuin de pala mata unikka sa hangil wa suu gama. Aula ya pe kan unikka hua. Sulang aju bini yo tsiga mikya. Aning wa la o tsiga pala mata sibul libu. Unikka gala lang ma suna suna gala mi. Kan ngonak tulang ngon tsami ko. Tai ma lesi ma suu gama la sibu. Ma unikka sa ka. Ami suwa lo wal wal. Ihalum mega jum megatta, utengak. Angat teju kuta nuat ab tuta ini tuhai. Nuat sia halum menyu nuat sia halatam na ilahak tuh ini tuh na nilun ne. Inga me. Iga tala jum mega ma. Ait pemenat ab sengan. Nakuk sahunga. Iga lealu kata. Mana Tiul leh lap tapi agak sekarang ni mata. Tadi mana ni polis ini si pelawa ama. Abu ngah tu ni lo, anu semua orang cuit. Hingga kaccha kala, hukum si kaccha la pi pelawa mata. Abu dah jisu ama kiri nombi pelawa kat, kiri nombi. Sekarang ni mata lo ni tadi mana? Kiri nombi si kala ni lo kaccha semua ama. Tetapi mentang ni, tapi ko tahun ni itu alam ni mata, tapi ko si mana alam si pelak mereka, bahagian aku nak kawin ikut, kini alam si nak pelak mereka, siapa bukan tu ni untuk tenang mata, ini.
1: Yosilawi mekawin ni tamnot, itzang ni tangnik, ada tercialo kiri nuit Eskimo nik taya uyut. Unik kartu agak pelawang mata, tawani ilu ilang ni aku tipta. Unik kartu aku tanik, tusang negri oyak sebuah awalai si magama. Sekalat tuak yung migo, angot aje kartu. Nuli akan ngisuni, anak-anak kartu galuak. Kisiani, dudwago, angot iu galuak suni tia nain naut cak suni. Nuli akan itu anak-anak kagalu aksoni, anak-anak ni juga ayok sakto ubludi. Inung ni sila lekau yak tu, anggota walau kami sekalat tu ayuk dahinna. Anggota suwi aksim ubludi aku ni senik tau masih mau aksoni go. Anggota suk kalu aksoni go ayok sakto umat, kau ye mayau lek tu. Silat lagi yang mana terbawa aku ni senik tahu masih malah oksuni, uting itu tu kacau memang ulah oksuni. Nukah ini umur aku naik neu, amiata Asia nik tikiu dia kayu itu, atau sen mituk tulau kalau angin kami tuk tu mak yang itu mikloni, nukah mik agnak nevenak mik tuk. Tuk tu nasi utia meyak tuwa meyak ni tiki utia wang mat ni kago uktaim na tawa ni sinik tau nam manak meni ni kakattak sugu nungun nik sugu amik taam na naksak tatuari lik sugu kaalik suni gok tikit pang manangwana masugi aksi mabwing minit taiman na ina kattago uk tikit pak tok asuila gok tatwa ni Inung ni lagi kami

Manali itu sak ni yak to kenal aku sibut ya ke pusi tilik dan ni itu sak ni yau dengan itu sak ini udi tu aku tak dan kena cuyah mi pibul leh ni tu sana yang tak mana ya ke pusi tilik tu sah sembilan.

ne bodlu tua piani chota ti tau chota bodlu gumi tak tau hi gunam lima nui tam tai nan nui tam nam lima kaningi tu nui ta gunam kak kak kak kau lok sema yok tai ban ti ti tok ne lang tale ubo gut meki yok ti gut ale tua tu ne tok lo kanai sema te gat Himat sitta ugella simme yok ti tok ni tu kisenat ta bene bolle gat Himat sitta ugella simme yok tau nonga angkapun kikwa tigo lok me gat atu longi tat tigo simme gat tai na tu lok ta bu atu tegu nai me gat tigo ta ban atu lok ta bu ni nanu makku nui ta khatta lok me yok akko tigi lok ta bu ni tamawan ta kikwa tigo gat ta tigi sakto lok lok sa ta angkat nu Kikwal tigo katin na kwal ko kikwal ko takamang at tinakaling kaling wakwal ko alo katalok sa mayok nano alo at ilo abing at nit nung naligin na inaugiyak sa mga makita takoyo pa mayok takamunga takamang kibigyak tukulo at lugo magkalok wapay ako tigo yawalok sa mga mananam minun inyo pa mayok takamunga nanong mo Kata luar sini lagi lek lu, asal hati kita malah kata tu pitino, puji jemini ngene ipasan tapi ngene tiki saya kau minta kata puji jemini ulu lagi jual lu lek lu ikwal lagu tik, cuputi mukisya ni ikwal lah pelau lau kata, mati jema tok pelau tengin nata, tapi cuma ni, anak-anak cuputi mukisya ni ikwal lagu suara kami, tak ikwal lek lu lagi, karena Anak-anak nualung itu kalau kaya jual tuwak me imai jauh kata suni. Suangat pun nak tertakun yang ilham meni. Suangat pun nak telur kalau kesuntai imai jauh tau ngin tuin nak kami takut kaya saka tak tu. Asa ila imai lisi lauk sama jauh takut kaya kami. Suna lima tiani. Kina liga lapin atas itu simmi suta kakama jauh tau hilauk sama jauh. Kupangali. Pauti kilauk sama yang pauti binong mi. Dah itu orang mi. Iti anak tak sama si meyo. Kasi dah kau nubuan, hak kata hak kabut tal nubuan, pukul kelalum meyo. Tapa nubuan itu tahu si meyo, tu piten nuita jum. Kasi dah tiki tu alo berlayar talang mata kena. Nan walu ku tiki tu alo talang tak kau ngadupeng itu terlalu manel sama hatal tak kau ibak kau ane al terang memalah hatal di tak melung net lagi tapi isak lu saya kaya alam isak lu saya kaya alam atau lok sama bejok tu na bata tak kau pisut tu ni ilam ini kau melayu ini tu ni buih ini ut tu ni ut tu terlalu alam mata cerli pium nengan Naji maju ala ulang mata. Tapi itu nak hemat jibin. Pisau ini senang kasih jibin. Senang patah tak kalau tak. Nana nak tahu alis tu itu. Tapi itu lok sama kita tak cuma ni. Awalnya jek kau kami suka lok lok lok. Tapi nak tahu yang mau pelu, tahu yang mau pelu mereka. Tapi mahu kami suka suka. Kutu alak kami tu nak saya suka. Atas yang nak kalak balut dengan tak tak kuat si payut si paylo akhir-akhir itu terlalu balau mungkin unik kalau kena ribung ah saya juga senang kasih balau mungkin akhir kisah waktu akhir kisah orang kasuk tu ini akhir kisah orang pemin vitamin lo ni dikir di lawak di pasingin nanti ini saya cutik uti tu ina balau tu balau kanu Si pelak kerja gitu tu ada bolawan, mana entuh aku tu mienu, kerja gitu lagi tu aku tu ada galak tu, kerja gitu ada bocor, akhir kisah si lok semingan natah siomi, akhir kisah tu bolawan, siomi tak tu bolawan, katinga siomu, asal akhir kisah tu kanu, tak kau nana pak tu kerja guru betul nana pajungin itu tak kau Tahun ni kita ni kalau tu, nuna kita balok tu kita ni. Tapi kuna ni tiada bersilok sama kan nu, akik isok sunu. Anak usul tu orang mana silok sama kan? Tapi anak tu lupa.
napaktum mayo hilok tumalo sipay pingiok pingi kutagulo tapang nubuano kaswaksuni nubuano kami nubuano kubinyo kami at higing ano ba kataktilo ko napaktum nubuano nubu kataktilo ko tako na manunga ko nui talakto ang iyawalang napaktum nubuwa aso ila tay mailing ayawalo lang kami katak kaswaktilo ko lakson sapilak tuwalo walo kami takun na ako 20 ka sapilak walo kami piyak na ka makula lang kami katagya ka ato na siga may tukwalo lang kami imay sila kusim ang ikso ko katagya ato na lang umang ato na kabila lakson may ko tayin na sa kayo umang ayawalo kinda kusuliman na amalo kung ano to kote kagalaw mo siyong amisuni kung ano to kote na ni unika kung nagalaw mo siyong kung ano nang ito nilo kung ano to nilo pita kagalaw mo siyong unika sa kape kagalaw siyong tayo may lingay na kala siyong kulo uniko kano unika da titawa siyong lagama sa jugo to yoya kama ikay silaw kong nami kama nukalaw kong nalabong

0: Mana pi beli orang awak lagi yang nak telat saya ikut untuk yang nak dok teman yang ketiga sila orang Robert Kavito, without doubt.
1: Ulakut si bisa ukur tato mepi beli. Uang house yang lalu takut timi makuin katalah tu si kumi kang suhani kejani. Tapani takimi nani jamini ikajok tau luti Nunavik Rotors Helicopters Tours hula gulit takua timing ipatsak ayaw kunak sila tu Joseph anak takmi yung atatungali akang aksumot ukalaw tu ka nunaligo hube alaw tu
2: Alia tu tikalap ko timi takuya minyong mata si may nalok ang kain kusumil tayo maipinya katigilok ko Ukur mai tu mi kalau kita alias ni mi lakto alu buku lagu nak punga.
1: Tak kau makau inna ka ilagi jau gasu lakto ya kalau leh tejunut pekulo akigamik Kentibik Regional Government Nunavik Police ikut amalu kenak ti tu apa nak tulah kerja kenak tau hatta lau macam. Ulumi tak kuat angka berlele mata nani labut mut ila kejauh lauk tu kepala mengatur amalur terus dekane kejangan ni lauk tu go tali mani ubik kane kejok teh hatu tik Winnipeg me tak kuat tak kuat si malu tu ila ubermenik ila gelauk tangita halunani pobal luge si malu tu inu gunek tu mini 1940s amalur 1960s nuna botunga bikut tamat menga kajusi tici guna lauk tuin Amalu tak kuat ini kata jahat tinggi ingin ilagi nani si gunanya amata abad yang muda inak doa saya luka ilagi jauh lauk tu akaku hatu edinik amalu dan ikhau malah lauk tu
3: naglin nang nekone iglumit ting mesongo ikidik tu tau tu kulek baka ino katika inna ilu makutulu angayuk kangulu Ing mesong wa ikitak to ni tao doktor idlumin ni anip luti. Ako ni ang imalang naksugi ilangi. Nagling na ko ni. Nani sigap si kuya na ko ni.
1: Nani labot 2026 pijak ito ka takwa man na ang kabalela to kibalamon. Kanata may sikusiyok

0: Okay, ma na pidi pidi orang. Kalau macam tak kaya tak dia apa? Kalau macam tak kupak. Tunggu sebentar kupak. Tapi macam apa yang kau rundun? Polis akan sama kain nak pergi lagi. Aku siap pergi lagi. Mana apa suka nak dia kupak? Tapi kan kibar lama utang beli. Tapi macam
1: Kibar lama utang ni. Tapi mangan apa ni ada bule, nana kangak sama kalau waktu mah tasir jono atau jemai ukusik sana jemai tak pane. Ini waktu itu ukusik sana kalau nanti tu nol juga.
0: Asu, tapi mana tu sempat lagi yang hati gue ini. Apa sudah sebang itu kita kau jual sebut lo kupak tunggu sebentar kita pun gue kalau nut. Tapi mana apa suka ini ni ke? Tapi mana Aulaji lepelian ini, kanga hotel logo, pihak hotel lutin, pihak pelan hotel lutin, kanga Aulaji lepelian ini kubin.
1: Aulaji lepelian aku semua tak panik, nana minit ini sudah sulit. Tak panik, nak tak kuner, ada tu pun ada nebak tu aku semua tak panik.

0: ku sik sering me in it in twin the magodlone kaduna tang it to me ni virtual ox man o me khala ox me gata tai kuringa angeloni I come to give you a tap song to Tilangane, Ilangane, Omega, look, Tama Tayo Tosu take a pity saying on a tattoo tickle. Tama Timmy Omehara Wata. Never action, I actually got to eat tucking a neck. Okay, but I don't know. Eh,
1: in a time it took a go, Omeapa, Omeapa, Omeapa, and very soon got to the Tamani or come to Luta. Tokushina to Namazota, how she. Taima, taikani, taima awli jidup kallani, taima koni bukti, taikutula kwan asyakalawi buwan.
0: Ni bukti taikututu ya doktut, li awli jidup tildiwali, takpikani nuratina taatika taima lakati ulluni, tamani nuratika ingitatini, nauzayangu nuratari milu takpikani, iliru gaksin milu, kamna nuratika uroktu gara wakli, taikani, Kusir tak pikan ini tuh lagi waktu.
1: Tema kau ni anu kau mending atau kat terlalu bu. Nuta ane pita kau ni mal kisah ni tema kau ni inu cuti anu kau. Tema itu ni atau kat terlalu bu ikhlas kat terlalu tu.
0: Ya tak tegali tema tak kau nak tanya ni atau patu waktu. Tak boleh nak ikhlas kan itu pemandang kan itu kurung mat. Tema tu kau ni. Ni waktu tiba doktor lulus juga. Nama kali ni waktu baru ini tu ini tu tu nampin naga ni anak awak setua lagi yang macam anak awak kata dah umat. Harus jadi titik mana itu. Tema itu doktor.
1: Ni baca itu. Nama kau tiga kata lo ila tak kau jaga doktor kata lo kiri lagi. Nama kau hadu nak siap tiri. Amin sudah double lagi. Mereka tiga cuma tiga kata tu. Tapi malu, nam nubigi kau macam itu, suna kacau lagi mat. Tapi aku amis orang itu kau, suna kacau anda hat tak tu mana itu cuma ni pala ugan ni, sakunillo, ikut manillo. Tapi aku angkut kacau lah kan.
0: Tapi kau niat pala umat arah juga mat. Iku anu kan ikut iku aksurah pala umat tu jaga jaga aksurah tu suruh bini urut. Kuninga sahut kalau waktu ada orang kepada wakil le, tipak nik tama kuninga tining, tipak tasungahone, titasungahone, kaktok tasungahone, sekutasungahone, tap kuak sahut kita kepada waktu kerja kerja makin, pada orang nik dunia le, isemar waktu le, pada orang mengata, untuk kerja orang ini nakin, pika pilda waktu kerja ilangan, lemah pada waktu kerja.
1: Ila tamakwa ila taima ni bimbi makitayi walau dengan inu ili tamawunga kaldum niya khattalok tulit tamannalikia una hangne ujok sabi hangne ujok khanitula kwanitay chumani
0: una hangne ujok
1: ila una chanillu ni taima sabi chanillu ni khano tamannapibali ala uqibba
0: Ujuri kerana saya pita kerana tu pada waktu tak kena tu tu kerumun sebenarnya unari eksanik. Ada tiga yang pesawat pada waktu itu ni eksara rumah ing mengata arus ing itu nak tuk berkhidmat pada umat arus ing waktu mah. Kak tak sak tak kuat sakur sakur sakur beli tanya tak kuat tiga tanya masak kuat kuat nak kuat tanya. Mana di kisahnya saya ni sekurang kerja macam itu ni, aku open nak nak kah tu tak ikut sekurang mungkin.
1: Ya, tapi mana, tapi kalau ini semua dah tertutup dah, aku sibuk. Tapi kalau kita belum mewujud, tapi kalau ni betul, tapi mana awal lagi tu perlu tin, suku sibuk nak ni, tapi mana, saya ni pinggul aku tu jahat lah aku si, kalau ada dia tak kena jahat lagi.
0: Nona kata kalau suatu orang kata dah ini tu aku tu suatu orang orang kata dia orang ni kisah ni okey orang umat tapi mati kita kata pada ada sedikit tapi mati pada umat ikhwa kita kai biji riksa kata aku ni sekarang kami nak kita so cipak tak so kak luk tak so sedikit tapi mati kita yuk sih jadi kita umat yuk
1: bang. Kupak zaman na teacher mana dia, ila unik kagak tu api zaman kuning awal jero perlahan minum mining, nama inna rupanya upin.

0: larim man tabunga tikit tuti teich mane ale atchon napalo fillu manda mon tikit ka takum jaga tuki dillo ila upigo shushu ngam mare tema kona inna pinne takum jaga tanneng teich mane atchon na hatalo fillu ullumi mon tema unika unar tisu ngum mata ilang unika ngum jamenne kan kanu ilegi mabikupak teich mane kalina tikir ila tabawang tikir apad lagi na silugi ulo tikit tumon hanu haru chakit inun no hanu
1: eh ho sik sa la tabu na kablo na tikit pelle le sa mi inung ni ila inu makwa kapesa bagada mata Kapiasub datara umata angir lutu kisiani. So rutai mana pekuja haktu jara umon. Lutu kisiani tiakiru gai mana hongon naktunga. Pekuja ujuar uga miuna pekun pijak setu utak bode ini angir lego na kapdu na gara umma isi matara ukapia ke jara uyapku. Tai ma pila umata. Ada yang naik. Mana di ublumi ini kapiasugun itak mata kubiasub datak tunga. Tai sebenarnya titlu ko pemandu aku titlu ko itu mak kuaga bermakun, gawa makun itu ni aku titlu ko pikir titlu ko ini asing nak dalang ni kau mata, asing nak dalang ni kau datang mata orang ni kau malari tak kata anak, ini upik kursi datang, itu kursi datang, asyik berdiri dalam mata mangan, ini ni aku pikir situ angkat, am soklu ko angayuk kau juga luat. Nak sunah mengecek sedikit, mana le kalau nama pihak mata tak bungari, apa kerja orang semua orang sedikit lagi lah, kena mengata.
0: Kengunak per, tanda kaldera open dah kali Malaysia lepas kami ajar orang suci, temak kuah, kapian kata lauk kata kau jangan suci.
1: Pada saya di pelu ngaktu itu, ngasik tu kalau kalau kalau kami tak kena aktor, kami tak sungguh nama kita lah. Dah ni dah ajar nak lagi tu tan, nak buat ajar nak lagi lagu sama juga tu. Tapi kene, awal lagu sama kama 1952. Kau ni mungkin datang semua kabel nato tu kisah kerak di mata malu nato si kurung me. Aksa lagu sama kama tan nak, tapi anak nak pang sama juga tu buat nato aksa kulo amun.
0: Benda kat ni. Abinakani, saya sulit bagi pilih abinakani. Kalau si bagaimana ini waktu kalau abis senoba, ila ada kubia senob meng. Bita kartu jalan aku ni kain tak abinakani.
1: Itak, kubia senob tak aku ni dah semaju. Kanok tuan tu kusi tidak lagi aku semaju ada aku semaga ma. Ini waktu tiada aku semani kuar aku matai kena anak bila kalau ingat tengok mangai nak lu. Tadi nana aku tak tahu kalau aku sembaju mah.
0: Tapi mereka tak sembaju ni orang kita ini orang kita buat cibul lagi laut tebut, atau ada cia lagi laut tebut, atau ada gigi laut tebut, temak kawali juga lagi laut tebut. Tapi mereka tak ni kuat.
1: Nih, nara orang itu tapi mereka tak ni kuat. Atau ada kali lah, kalau nak tahu kalau nak rak tua orang aku semang mana mana. Aku bagi nanti nak kai irit tu binaru. Aku bagi nanti ni, kalau nak jaga kita tapi ni berlagi kemana? Ayuh itu koru ramat. Tu saya lagi makan kat dalam sama juga lagi lah. Kalau nak,
0: ilgiat tu aku mikah pindah ni. Tu saya cik kat dalam mati di tengah mana? Kukir terbalam, mikah mati terbalam. Pita kalau gimana? Tu saya cik tu alu alu tengah mana? Tengah betul lah orang kata. Ulu mili tu saya gay nak kat dalam kata ilang ini ubi kau tu guru temak ku. Ila kami terjun dulu, kaki utara terjun dulu. Ila Allah, ubang ila kita jual dulu. Tu saya siapa pun dia malah. Mana tadi metu hati lah kata Allah, syukur. Tapi cuma dia lihat tu saya siapa terlalu kul.
1: Ini ubang terlalu kul tu saya tiang ni kul nak ada orang. Masih tua orang tu saya juga. Agar kepsi dia kau mah pisuk tu kadapan. Tapi mah pisuk baru agak tu saya juga. maar natuurlijk zijn er weer kiesjes om